0: Darauf folgt Depp, zu Deutsch mit gebrochenem Herzen. Hier der Titelsong.
1: Dagatakati, Kerenaka, Tirkatuna, Kata, Dagatakati, Kerenaka, Tirkatuna, Kata, Dagatakati, Kerenaka, Tirkatuna, Kata, Di, Di, Di, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi, Gadi,